juga informasi tentunya masih barengan sama aku Finka nih ya, sampai pukul 10 pagi nanti di Sepadanya. Nah lanjut nih, tadi kita udah bacain berita, kalau sekarang tuh teman pro 2 satu jam ke depan kita bakal bahas ya, di tanggal 3 Agustus 2026 tuh ada peringatan apa aja. Tapi ini tuh masih awal bulan banget nih teman pro 2 ya, semoga kamu masih dengan semangat baru, dengan semangat yang masih full nih teman pro 2. Dan coba review nih, gimana sih setengah tahun kamu di 2026 ini? Ternyata tinggal 4 bulan lagi loh kita mau ke tahun 2027. Cepat banget gak sih teman pro 2? Atau mungkin kamu berasa lama banget nih? Spill dong kalau dari kamu reviewnya gimana 2026 ini. Kayaknya dar-dar-dor banget sih teman pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu kira-kira di tanggal 3 Agustus 2026 ini ada peringatan apa aja? Buat kamu yang penasaran, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 88.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, RRI Sinyalia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, sebelum Finca spill ya, ada peringatan apa aja di tanggal 3 Agustus 2026 nih. Finca pengen ngucapin dulu buat teman-teman Pro 2 yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan nih. Amin, amin, amin, amin. Paling serius nih teman Pro 2 ya. Lanjut nih teman Pro 2, untuk tanggal 3 Agustus 2026 ternyata ada Hari Semangka Sedunia atau World Watermelon Day nih teman Pro 2. Siapa yang suka sama semangka? Raise your hand nih ya. Kayaknya semangka tuh buah yang seger banget, terus juga warnanya cantik sekaligus bisa pengganti permen nih teman Pro 2. Siapa yang sepakat kalau misalkan buah-buahan itu adalah permen terbaik yang pernah ada? Aku sih sepakat deh sama Pro 2 ya. Gak tahu kalau kamu nih. Jadi setiap 3 Agustus itu beberapa negara ya memperingati Hari Semangka atau World Watermelon Day nih teman Pro 2. Kalau dilansir dari halaman National Today juga, perayaan ini tuh mengajak masyarakat untuk makan buah semangka yang memang dikenal dengan kandungan airnya, terus juga ada vitamin C, vitamin A, sama antioksidan. Jadi dia tuh bisa jadi skincare alami juga loh teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bingung ya nyari cemilan apa, buruan beli semangka sih kalau kata aku. Selain itu nih ya, momen untuk menikmati berbagai olahan semangka juga bisa banget kamu lakuin di hari ini, yang memang dimanfaatkan untuk mengkampanyekan pola makan sehat dengan memperbanyak konsumsi buah-buahan segar. Kalau kamu rating nih semangka itu dari 1 sampai 10, dia di posisi mana? Kalau aku sih kayaknya jelas ya, 10 nih. 10 per 10 teman Pro 2. Lanjut, kira-kira di tanggal 3 Agustus 2026 ini ada peringatan apa lagi? Ternyata ada Hari Kesadaran Sindrom Klop Sedunia nih teman Pro 2, bakal Finca bahas juga. Jadi banyak ya teman Pro 2 ternyata peringatan atau hari besar setiap 3 Agustus ini. Kalau kamu hari ini pengen merayakan 3 Agustus sebagai hari apa? Entah mungkin hari ulang tahun kamu, hari anniversary mungkin. Pokoknya selama positif teman Pro 2 gak apa-apa, rayain aja ya. Finca pasti bakal buku darah sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi pokoknya stay tune terus di RRI Pro Sinyalia, teman terbaik kamu. Sambil kita dengerin lagu dari Project Pop dengan Jombi, Jomblo Abadi.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjutin teman Pro 2 untuk tanggal 3 Agustus 2026. Ada juga peringatan Hari Kesadaran Sindrom CLOVES nih ya, atau CLOVES Syndrome Awareness Day nih, yang memang sebuah kampanye global bertujuan untuk meningkatkan kepengetahuan masyarakat tentang CLOVES Syndrome atau kelainan genetik yang langka nih teman Pro 2. Sindrom ini tuh menyebabkan pertumbuhan jaringan lemak yang enggak normal, kayak kelainan pembuluh darah dan juga pembesaran bagian tubuh tertentu. Jadi lewat peringatan ini, berbagai organisasi kesehatan itu berupaya untuk meningkatkan edukasi, mendukung penelitian medis, terus juga ngasih dukungan kepada para penyandang dan juga keluarga. Terus yang berikutnya adalah Hari PGQIT atau PGQIT Day ini teman Pro 2. Sebenarnya itu apa sih yang mereka juga kurang paham nih, tapi nanti bakal kita bahas nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus. Terus juga buat kamu yang lagi siap-siap atau mungkin lagi menghadapi dar-dar-darnya Senin pagi ini teman Pro 2 ya, semangat terus, jangan gak semangat nih, harus semangat teman Pro 2. Jangan lupa sarapan juga nih ya, kamu tim yang wajib sarapan atau yaudah deh nanti aja gitu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Semelia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya. Jadi hari PG Guiti itu di Guinea Bissau nih, yang memang setiap tanggal 3 Agustus hari nasional untuk mengenang peristiwa PG Guiti di tahun 1959 nih teman Pro 2. Kalau waktu itu tuh ternyata peristiwanya terjadi ketika para pekerja pelabuhan melakukan aksi mogok kerja yang kemudian berujung bentrokan dengan aparat kolonial Portugis. Insiden itu menjadi salah satu titik penting dalam perjuangan kemerdekaan Guinea.

7:54, yang mana bentar lagi udah mau pukul 8 nih. Buat kamu yang udah masuk kantor, masuk kerja, semangat ya kerjanya. Semangat Seninnya teman Pradua. Udah siapin kopi belum nih? Habis ini kita bakal masuk dengan segmen yang berbeda. Jadi buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana ya. Stay tune terus sambil ditemenin lagu dari Tulus Teh Hijau.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke segmen info trendy nih, teman Pro 2 ya, yang ada di X nih, teman Pro 2. Ini trendy, kok info trendy? Ini trendy ternyata, info Twitter atau X nih ya. Kira-kira apa sih yang lagi anget banget, yang lagi panas banget nih, teman Pro 2, di aplikasi Silang itu nih ya. Pokoknya buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, pantengin terus RRI Pro 2 Sungai Liat. Habis itu buat kamu yang udah beraktivitas di hari Senin paginya, semangat nih. Jangan lupa siapin doping, aka kopi nih, teman Pro 2 ya, supaya lebih semangat lagi. Sambil ditemani lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRS Wilia, teman terbaik kamu. Untuk info trendy nih teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day bocor di X tembus 5,9 juta akun. Dikutip dari inet.detik.com ya Jakarta. Film Spider-Man Brand New Day menjadi korban pembajakan gak lama setelah tayang di bioskop. Salinan film berkualitas tinggi beredar secara utuh di platform X dan menjangkau 5,9 juta akun sebelum akhirnya dihapus. Dilansir dari The Verge, film bajakan tersebut diunggah akun bernama Frederick Bryan pada Jumat 31 Juli 2026 sekitar pukul 6.05 waktu Pasifik. Unggahan itu baru diturunkan sekitar pukul 15.25, sempat bertahan lebih dari 9 jam. Selama tersedia, video itu memperoleh lebih dari 143.000 tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 10.000 kali. Namun, angka jangkauan 5,9 juta akun tidak berarti seluruh pengguna menonton film tersebut sampai selesai. Kok bisa ya, teman Pro 2? Terus juga sayang banget gak sih? Orang tuh butuh biaya yang gede, terus juga banyak ya persiapan, tapi tiba-tiba dijadiin film bajakan terus ditonton pula nih teman Pro 2. Ayo bisa yuk kita stop ya nonton film-film bajakan nih teman Pro 2. Kita juga harus menghargai orang-orang yang berperan dalam pembuatan film itu sampai dia jadi film nih teman Pro 2 ya. Selanjutnya nih teman Pro 2 masih bakal kita bahas di 1 jam ke depan sampai pukul 9 pagi nanti untuk info trendinya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana sambil kita dengerin lagu dari Aku JJ, ceritanya Aku Jatuh Cinta.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Bro, sis, tahu enggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
2: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
2: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
2: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
2: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
2: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
2: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita, 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.
3: Ayo.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Setelah unggahan sumber menghilang di teman Pro 2, sejumlah akun kembali mencoba untuk mengunggah salinan dari Spider-Man Brand New Day. Video-video susulan juga dilaporkan lebih cepat diturunkan melalui permintaan penghapusan terkait pelanggaran hak cipta nih. Kenapa sih teman Pro 2 film Spider-Man ini bisa beredar utuh ya di X? Jadi insiden ini kembali menyoroti fitur unggahan video berdurasi panjang yang tersedia untuk pengguna X Premium. Fasilitas itu memang memungkinkan film utuh bisa disebar langsung melalui tanpa kayak ada link gitu untuk memperdua, yang memang tanpa harus mengarahkan pengguna itu ke situs pembajakan. Untuk lamanya proses penghapusan itu juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas sistem moderasi dan pendeteksi pelanggaran hak cipta milik X nih. Apalagi kan unggahan itu tuh udah dapet jutaan jangkauan ya, dan juga interaksinya tuh besar banget sebelum ditangguhkan. Kasus serupa juga pernah dilaporkan beberapa hari sebelumnya, di mana salinan tidak resmi film The Odyssey garapan Christopher Nolan tersebut menjangkau lebih dari 2,1 juta akun di X sebelum akhirnya dihapus nih. Sony juga belum ngasih komentar tentang kebocoran Spider-Man Brand New Day. Sementara itu laporan dari The Verge menyebutkan Disney aktif mengirimkan permintaan penghapusan terhadap akun-akun yang mengunggah film tersebut. Please deh teman Pro 2 ya, jangan lagi, terus juga jangan nonton yang bajakan. Harus nonton yang emang benar-benar original nih teman Pro 2. Jadi buat kamu ini juga sekaligus jadi reminder buat kita semua ya, untuk nonton yang resmi-resmi aja teman Pro 2. Kalau misalkan belum ada budget buat nonton di bioskop, sabar teman Pro 2 ya, tunggu dia keluar di situs yang memang resmi. So teman Pro 2, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sampai pukul 9. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

banyak banget ya kalau misalkan kamu main Instagram juga, banyak orang yang posting kalau dia tuh habis nonton film ini, dan film ini juga meraup sekitar 72 juta US dollar dari penayangan pratinjau domestik Amerika Serikat, melampaui rekor 60 juta US dollar yang sebelumnya dipegang sama Avengers Endgame nih. Congrats ya. Film ini juga disebut mengumpulkan sekitar 168 juta US dollar dari penayangan pratinjau dan hari pembukaannya. Untuk di Indonesia sendiri, kalau berdasarkan dari akun @cinepoint_Spider-Man Brand New Day ini udah meraup lebih dari 3,18 juta penonton. Angka ini juga menunjukkan tingginya minat terhadap petualangan terbaru Peter Parker, walaupun filmnya sempat bocor di media sosial. Ini tepung peradua ya. Spider-Man Brand New Day ini disutradarai langsung sama Destin Daniel dan melanjutkan kisah Peter Parker setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Selain Tom Holland, film ini juga dibintangi sama Zendaya, Jacob Batalon, John Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando, dan juga Sadie Sink. Nih, teman peradua. So, itu tadi untuk info trendy di X atau Twitternya nih, teman peradua. Jadi kapan nih kau bakal nonton Spider-Man Brand New Day-nya? Pokoknya buat kamu yang pengen nonton, semoga berkesempatan untuk nonton ya. Gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 8:56. Jadi kita udah selesai nih teman peradua. Habis itu kita bakal masuk ke pada prioritas nasional. Siapa udah gak sabar nih? Sabar teman peradua ya, tunggu pukul 9. Oke deh kalau gitu, buat kamu jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

Masih di 105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini kita dispada prioritas nasionalnya untuk hari ini, segmen Kita Indonesia nih. Kita bakal bahas penegakan hukum dan juga demokrasi, sama ada layanan konten nilai keindonesiaan. Karena ini Agustus, teman Pro 2, jadi udah gak asing lagi lah ya dengan peringatan hari kemerdekaan nih. Jadi kali ini juga 1 jam ke depan sampai pukul 10, Finka bakal bahas perayaan kemerdekaan ala Gen Z nih. Siapa tahu kamu lagi mikir juga nih, apa ya kira-kira ide lomba yang seru nih untuk perayaan 17 Agustusan nanti nih, teman Pro 2 ya. Jadi bukan sekedar merdeka, tapi juga harus seru abis nih. Yang penting kita tidak melupakan yang namanya nilai-nilai keindonesiaan. Terus juga bahwa itu tuh tetap belajar tentang, oh ternyata ini kemerdekaan. Dan kita juga tetap memperingati dengan cara yang positif nih, teman Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Ada apa aja, pantengin terus ya di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Masih di 105,5 FM Pradua, RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Yang pertama nih teman Pradua, untuk perayaan 17-an ala Gen Z nih ya, bukan sekedar merdeka, tapi juga seru abis pastinya. Teman Pradua itu ada hebat budget tapi tetap gaya nih. Jadi diskonan di bulan ini mulai banyak banget. Siapa tahu ya, barang-barang wishlist kamu di bulan ini juga dapetin diskonannya teman Pradua. Jadi buruan ya, grab your discount. Diskon merah putih, terus juga promo 17-an. Jadi momen wajib banget para Gen Z buat hunting fashion, makanan viral, atau mungkin gadget incaran kamu nih ya. Selain dompet selamat, kamu juga bisa bikin mereka makin jago jadi smart spender nih teman Pradua ya, termasuk kita juga nih. Jadi kita lebih bijak lagi untuk nyari diskonan maksudnya. Perayaan 17-an ala Gen Z ini jelas banget ya, bikin gaya tetap on point tapi gak bikin kantong nangis, sekaligus memang turut berpartisipasi ingat nih tentang kemerdekaan teman Pradua ya. Terus yang berikutnya, kamu juga bisa mendukung ekonomi lokal. Promo 17-an tuh bukan cuma sekedar bikin pembeli happy, penjual juga seneng ya, karena omset lumayan nih teman Pradua. Tapi juga bisa ngebus yang namanya brand lokal, UMKM, sampai tenan mall makin rame orderan. Jadi setiap kali kamu pilih produk lokal, maka otomatis kamu juga ikutan support karya anak bangsa. Jadi belanja ke kalau pas 17-an tentu gak cuma soal diskon, tapi memang juga menjadi kontribusi nyata buat negeri. So, kamu bakal ngincer diskon apa di bulan ini? Boleh dong teman Pradua spill ya, diskon apa sih yang kamu tunggu banget di bulan ini? Langsung aja kirim teman Pradua jawaban kamu, biar kita juga bisa chit-chat ya ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

mendengar istilah kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI-nya lihat teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya, perayaan 17-an ala Gen Z yang berikutnya adalah ruang kreativitas dan juga ekspresi diri. Mulai dari konten OOT di Barah Putih di Instagram, terus juga ada video challenge di TikTok, sampai vlog festival kemerdekaan tuh bisa loh jadi sarana ekspresi diri. Gen Z itu juga bisa menuangkan ide kreatifnya, karena selain seru, ini juga bisa jadi boost buat personal branding kamu supaya makin stand out nih teman Pro 2. Nggak lengkap banget nih kalau misalkan 17-an nggak dijadiin konten. Mulai dari unboxing promo Merah Putih tadi, terus juga vlog event kemerdekaan, sampai bikin tren baru di media sosial. Jadi penasaran nih, kira-kira kalau bulan ini, tahun ini apa ya kira-kira yang menjadi tren kemerdekaan nih teman Pro 2 di beberapa platform media sosial kita. Bahkan sekali upload tuh bisa jadi langsung momen yang memorable loh, sekaligus bisa bikin feed kamu makin kece nih teman Pro 2 ya. Terus yang berikutnya, menjaga semangat nasionalisme dengan cara modern. Jadi walaupun dirayakan lewat diskon atau hiburan, tapi tetap ada kok pesan kebangsaannya terhadap Indonesia. Misalnya kamu pakai outfit merah putih, terus juga memilih yang namanya produk lokal, atau menghadiri konser yang bertema kemerdekaan. Siapa nih yang suka sama konser teman Pro 2 ya? Cara ini juga bikin semangat nasionalisme tuh terasa lebih relevan dan juga dekat dengan kehidupan anak muda, apalagi Gen Z. Tapi buat kamu gen-gen lainnya, bisa gen milenial ya, yang pengen ikutan boleh, monggo nih teman Pro 2. Jadi rasa nasionalismenya tuh jadi lebih dekat ya, dan gak kaku, betul atau betul nih teman Pro 2.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pradua ya, masih dengan perayaan 17-an ala Gen Z. Bukan sekedar merdeka, tapi juga seru abis nih. Bukan cuma hura-hura, banyak juga loh kegiatan Gen Z yang bisa kamu ikutin. Salah satunya adalah ikut kegiatan sosial ala Gen Z nih, yang bisa ikutan donasi bareng sama komunitas yang kamu ikutin, juga volunteer di event-event tertentu, terus juga bikin campaign digital soal isu sosial nih teman Pradua. Jadi 17-an tuh gak cuman fun, tapi juga impactful nih buat sekitar. Siapa yang udah kepikiran bakal bikin project apa nanti buat 17-an nanti nih tepung Pradua ya. Terus yang terakhir nih, ada nostalgia mix kekinian nih. Kayak lomba klasik nih, misalkan ada tarik tambang atau balap karung ya, tetap seru kok tepung Pradua. Apalagi kalau udah bulan Agustus tuh banyak banget konten-konten yang upload ya, kayak konten yang lucu-lucu pol deh gitu. Kayak misalkan ada lomba-lomba, tarik tambang, terus juga balap karung, sama lomba-lomba 17-an lainnya nih ya, yang kalau dikasih twist gitu teman Pradua ala-ala zaman now tuh kayaknya seru banget nih ya. Misalnya pakai kostum unik terus dijadiin challenge konten nih, jadi vibe nostalgianya dapet, terus juga kekinian tapi tetap hits nih teman Pradua ya. Jadi semuanya udah jadi satu gitu. Perayaan 17-an ala Gen Z juga momen gabungan antara nostalgia, hiburan, kreativitas, kebersamaan, sama semangat nasionalisme versi zaman now nih teman Pradua ya. Jadi pakai gaya adaptifnya, terus juga fun, sama ya penuh vibes positif gitu teman Pradua. Agustusan tuh bakal selalu jadi momen epic yang gak pernah terlupakan. So itu tadi teman Pradua ya, untuk beberapa perayaan 17-an ala Gen Z nih di segmen Kita Indonesia di teman Pradua ya. Gak berasa juga sekarang udah menunjukkan pukul 9:49 setelah Finka nemenin kamu dari pukul 5 pagi tadi. Buat kamu yang masih beraktivitas di hari Seninnya, semangat terus nih teman Pradua. Jangan lupa ya siapin dopingnya, yaitu kopi. Oke deh kalau gitu, Finka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, karena abis ini masih bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti. Finka pamit dari ruang dengar kamu. See you and I see you and have

ingin lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

Ya. Selamat pagi, jumpa lagi di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kamu bersama aku Rima di Pro 2 Hits List sampai jam 12. Ini jam 10 sampai jam 11 aku temani kamu di Request Indonesia. Lanjut di jam 11 sampai jam 12 Request Mancanegara, tepatnya di siar ini 3 Agustus 2026 teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu Indonesia Pro 2 Hits List, langsung aja WhatsApp kami di 08127221055 teman Pro 2. Buruan gabung di WhatsAppnya, boleh telepon, boleh WhatsApp itu teman Pro 2 ya. Dan pagi hari ini juga sudah ada yang bergabung pagi-pagi yang masih seger, masih semangat beraktivitas gitu ya, dari kakak. Siapa lagi kalau bukan teman Pro 2 yang paling setia, selalu pantengin Pro 2, kakak Airin. Halo kakak Airin, selamat beraktivitas, selamat bekerja ya. Katanya dari sungai liat request lagu Tiara Andini Tulang dan Nadi, ditungguin. Oke, terima kasih kakak Airin. Tahu aja ya kakak Airin yang gemes-gemes ini ya. Untuk request lagunya kita langsung nanti kasih sama kakak Airin. Lanjut lagi buat teman Pro 2 yang lain, boleh banget gabung ya. WhatsAppnya, teleponnya juga bisa di nomornya di 08127221055. Dari kakak Raisya katanya mau request lagu ini yang Sal Priadi dari Planet Lain, ditungguin lagunya ya. Oke, terima kasih untuk kakak Raisya dan juga kakak Airin. Langsung aja kita puterin spesial lagu kalian buat teman-teman Pro 2 semua yang lagi beraktivitas dan selalu mendengarkan ya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Nyarap dulu kali ya.
3: Wih, apaan nih, Lin?
2: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
3: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
2: Sini gue kasih tahu.
4: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
3: Terus, kenapa ada label free?
4: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
5: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.
6: Lindungi.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Kiri woi, awas ada yang pleng tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
2: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
3: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2. Cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
1: Yeah.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak. Joka malas
2: pernah
0: gerak.
2: Menjadi mata uang.
0: Sini, sini.
2: Gimana ya ceritanya? Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan.
2: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

kita om Pro 2. Sampai di sini perjumpaan kita di Pro 2 His List Request Indonesia ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung, dan aku kasih kamu lagu terakhir di Pro 2 His List Request lagu Indonesia.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Nyarap dulu kali ya.
3: Wih, apaan nih, Lin?
2: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
3: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
2: Sini gue kasih tahu.
4: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
3: Terus, kenapa ada label free?
4: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So,

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.
2: Kiri-kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
3: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
2: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
4: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya? Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan anak.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Semua produk yang masih diproduksi list request in mancanegara. Buat kamu yang pengen ikutan request mancanegara, boleh gabung sama kami. Tolong produk di 08-12-7722-1055. Kakak Irene, lagunya udah aku puterin ya, Baby Monster yang Sugar Honey Ice Tea. Udah aku puterin Baby Monsternya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung lagi sama kita di request mancanegara, buruan ya. Kakak Lara Purnama Sari, lagunya lagu Indonesia kan udah lewat. Mohon maaf banget gak bisa terputer ya Indonesianya. Kalau mau request lagu mancanegara, boleh banget nih kakak Lara dan juga kakak Juannya, boleh ya lagu mancanegaranya. Terima kasih juga untuk kakak Raisya, untuk teman pro 2 kakak Zulia juga udah diputerin lagunya. Kemudian kakak Noxe, lagunya udah diputerin walaupun mepet-mepet ya untuk Indonesianya. Sekarang kita request mancanegara sampai jam 12 di edisi 3 Agustus 2026 ini, teman pro 2 ya. Dari kakak Shiva katanya mau dengerin lagu Somber yang Potensial, diputerin dong. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lagunya ditungguin ya. Oke, teman pro 2 yang lainnya mau ikutan gabung buruan sebelum jam 12 siang.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Telepon Dewasa di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Buat kamu yang pengen ikutan gabung ya, mumpung masih ada waktu 9 menit lagi teman Pro 2, gasken aja. Tapi sebelum kita bacain WhatsApp kamu teman Pro 2 ya, aku mau kasih kabar duka dari dunia hiburan Hollywood. Aktor senior Vincent Pastor yang dikenal luas lewat perannya sebagai Salvatore Big Pussy dalam serial legendaris The Sopranos tayang di HBO meninggal dunia di umur 80 tahun ya. Kita turut berduka cita teman Pro 2 ya. Kemudian manajer Pastor Robert mengkonfirmasi kabar ini pada FV, namun dia tidak mengungkapkan penyebab ataupun kronologi kematian sang aktor. Sementara itu media hiburan melaporkan bahwa Pastor ditemukan meninggal dunia di kediamannya di kawasan The Bronx, New York, dan di mana Pastor lebih dulu mengabdi di Angkatan Laut Amerika Serikat saat Perang Vietnam ya. Kemudian menekuni dunia seni peran, dia menyelesaikan pendidikan drama di universitas dan membangun karir sebagai aktor yang identik dengan karakter mafia khas New York-nya. Sepanjang karirnya, Pastor juga tampil dalam sejumlah film gangster ikonik yang dia membintangi Goodfellas tahun 1990, karya dari Martin, dan juga The Carlito Way tahun 1993, karapan Brian De Palma. Tapi namanya benar-benar melambung lewat peran dia di Big Pussy di serial HBO The Sopranos ya. Karakternya merupakan tangan kanan Tony Soprano yang kemudian diam-diam menjadi informan FBI. Salah satu adegan yang paling dikenang dalam sejarah serial adalah kematian Big Pussy pada akhir musim kedua. Jadi setelah identitasnya sebagai informan terbongkar, dia dieksekusi oleh Tony Soprano bersama dua rekannya di kapal. Jadi setelah dengan dunia peran yang aktor ini 80 tahun, akhirnya hari ini dia menghembuskan nafas terakhirnya, Tom Pro 2. Ya, kita turut berbelasungkawa, semoga almarhumah diterima di sisinya ya. Amin ya rabbal alamin. Buat kamu yang juga senang film-film jadul dan senang sama aktor yang diperankan oleh Vincent Pastor ini ya, pemeran Big Pussy ini, kita doakan yang terbaik untuk keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga bisa berlapang dada dan menerima ketetapannya. Karena pada dasarnya kita semua juga bakal ujung-ujungnya akan meninggal dunia. Tapi mungkin waktu dan kapannya itu kita gak tahu teman Pro 2 ya. Tapi pasti kita doakan yang terbaik aja untuk mereka. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Requestan kita langsung kita bacain ya. Dari kakak Sari di Mambonjol, katanya mau request lagu dari Jenny yang Less Than a Lover. Salahnya untuk kakaknya aja, semangat siarannya. Terima kasih kembali untuk kakaknya juga. Stay tune terus ya.

0: talk about.
1: Oh, perlu sampai di sini perjumpaan kita di Request Mancanegara. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung sama kami Request Mancanegara. Nanti jam 12 kita masih teman kembali di Santai Siang Tapi Don segmen yang berbeda. Ada muda kreatif, jadi sejen terus di Pro DPM, teman terbaik kamu.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
2: Wah, ada pesan. Sehati. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi.
3: Kiri-kiri, woi. Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir, woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
3: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
4: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
5: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Ya ampun. Hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget. Kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini sini, olahraga, ayo.
4: Ini dia nih.
0: Halo. Yuk masuk. Yuk.
5: Ini dia.

0: teman terbang kamu.
1: Pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya? Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Tuh Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Ya di santai siang teman Pro 2, ya kita masih ngebahas tentang makanan Indonesia. Dan kali ini makanan Indonesia ada dari Aceh. Itu namanya mie Aceh teman Pro 2 ya. Dimana mie Aceh ini tentang bukan sekedar makanan ya, tapi memang benar-benar dari Aceh yang semangkuk cinta rasa warisan dari Aceh itu yang benar-benar bikin ketagihan untuk menikmati mie Aceh dari Aceh ini teman Pro 2. Dan itu bisa menjadi rekomendasi makan siang kamu teman Pro 2. Kalau kamu yang bingung mau cari makan apa, kamu bisa cari makanan-makanan khas Indonesia dari Soto Makassar, Aceh juga. Dan kebetulan siang hari ini aku juga ada bersama Bang Haris dari Pro 1 yang kebetulan juga dalam studio kita di siang hari ini ya. Dia lagi membagikan tips bagaimana cara agar makan siang kita gitu ya cepat mengenyangkan, apalagi buat kamu yang pengen diet gitu ya. Bang Haris ini memang benar-benar salah satu food blogger teman Pro 2 ya, food blogger yang kayaknya wajib kita ikutin tips-tips makanannya teman Pro 2. Terima kasih tipsnya ya Bang Haris untuk makanan yang sangat mengenyangkan di siang hari tanpa perlu banyak kalori. Karena juga kebetulan kamu, kalau kamu teman Pro 2 yang juga defisit kalori, bisa meniru contohnya misalnya pagi-pagi kamu merebus ubi atau merebus singkong gitu ya, kemudian kamu konsumsi dengan teh tawar, karena setiap hari Bang Haris menerapkan itu tuh Pro 2. Belum lagi setiap pagi dia berolahraga, itu yang paling bagus teman Pro 2 ya, jam 7 sampai jam 9 pagi untuk menikmati matahari pagi biar kamu menerapkan gaya hidup yang sehat. Dimana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di santai siang, tetap terus bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu. Bye.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuh.

Program masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu, arena anak muda sampai jam 2 siang. Teman Pro 2 ya, edisi hari ini 3 Agustus 2026. Arena anak muda ini biasanya anak muda banyak banget bermain olahraga ya, tapi yang paling olahraga yang disukai anak muda terbanyakan cowok ya pastinya. Kalau enggak sepak bola ya game. Jadi kamu juga harus tahu teman Pro 2 ya, pemain-pemain di AFF ada siapa aja, dan kemudian siapa yang paling berbahaya untuk pemain naturalisasi Vietnam di Piala AFF. Nah, jadi teman Pro 2 kita bakal ngebahas Piala AFF 2026 yang bertabur pemain-pemain naturalisasi ya, termasuk timnas Vietnam yang punya sosok berdarah Brazil sampai Slovakia. Dari 25 pemain yang dibawa pelatih Kim Sang-sik ke Piala AFF 2026, 4 diantaranya berstatus naturalisasi. Ada satu lagi pemain dengan keturunan luar negeri, kiper Dang Van Lam, yang mendapat paspor tanpa proses alih kewarganegaraan nih, teman Pro 2. Ada juga skuad Golden Star Warriors yang gak bisa membawa seluruh pemain naturalisasi karena dua sosok yang harus membela klub Hanoi FC di pentas AFC Champions League Elite, Philip Nguyen dan juga Chao Pendan Quan Kin. Dimana satu pemain naturalisasi yang resmi baru mendapat status warga negara Vietnam yang batal ikut Piala AFF 2026 karena mengalami cedera. Jadi empat pemain naturalisasi yang memperkuat Vietnam di Piala AFF adalah Patrick Lily Giang. Dan kiper 33 tahun ini memperkuat timnas Slovakia di level kelompok umur, di mana Legia mendapat kewarganegaraan Vietnam di bulan Mei 2026. Selanjutnya ada Do Hoang Hen. Ini adalah gelandang yang menyandang nomor punggung 10 berasal dari Brazil. Gak seperti Legia yang pemain bernama asli Andrio Arajau da Silva ini gak punya darah Vietnam sama sekali, nomor 2. Tapi Han jadi warga negara Vietnam di bulan Januari, di mana pemain yang tidak pernah menimba ilmu sepak bola di Barcelona ketika masih bocah itu sudah koleksi 5 caps dan 3 gol, teman Pro 2 ya. Ada juga Nguyen Thai Lo, ini nama aslinya Given Magnu Kankido, pemain yang menempati posisi gelandang serang atau pemain baru ini. Jadi Vietnam di bulan Juni 2026, di mana dia juga sudah menorehkan 2 caps, sama seperti Legiang, Thai Lo debut dalam laga uji tanding melawan Myanmar. Sementara kali kedua pemain 32 tahun ini membela Vietnam adalah saat bermain imbang dengan Singapura. Terakhir Nguyen Swanson, di mana sosok penyerang kelahiran Brazil lebih dulu jadi pemain naturalisasi Vietnam ketinggalan 3 pemain asing yang membela pasukan bintang emas. Jadi tahun Pro 2 di naturalisasi bulan November 2024, pemain asal dari Rafaelson Bezerra Fernandes langsung jadi bintang Vietnam dan meraih gelar Piala FIFA 2024 dengan meraih pemain terbaik dan juga menjadi lambang baru ketajaman bomber Singapura Vietnam. Itu dia teman Pro 2 yang harus kamu tahu ya, untuk arena anak muda, apalagi buat kamu yang suka olahraga, wajib banget sih tahu pemain-pemain yang cukup berbahaya di Piala FIFA 2026.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data.
1: Kiri-kiri, woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
2: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
3: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Serius bener? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
5: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
4: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
5: Tapi...
4: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: teman terbelakang. Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headlight mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-grow itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

0: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
0: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
0: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
0: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini.
0: Ih.
1: Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
0: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Produce Brilliant.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
6: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta. Jalan-jalan ke mama kota dulu.
6: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
6: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
7: A few.
8: Tunggu berdua sampai di sini ujian kita ya di Olaga Riga Olahraga Arena Anak Muda. Karena nanti jam 2 sampai jam 3 kita bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya di musik dan informasi Stay Tune di Pro FM, teman terbaik kamu.
9: Yo, sip.
10: Oh.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada.

0: adalah terigu, gandum atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.
2: Kiri-kiri, woi. Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
3: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
2: Ah, nanggung. Dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
4: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2. Cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

0: kamu.
1: Serius benar?
0: Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi
3: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
4: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
5: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
4: Keren, peringkat apa tuh?
5: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
4: Mager tahu?
5: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: nelayan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Oke teman produ, nanti kita bakal balik lagi bersama dengan Happy ya, karena aku Rima udah mau mengakhiri perjumpaan kita di musik dan informasi. Jadi kamu bersama Happy dan sampai jam 8 di edisi 3 Agustus 2026. Sampai jumpa lagi teman produ di musik dan informasi. Tetap bersama kami di Produ FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore 62 kali ini bersama HPG Info Pro 2. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi di Indonesia hanya sekitar 20%. Adapun sisanya, kata Bahlil, mengkonsumsi BBM subsidi. Oleh sebab itu, Bahlil mengatakan pemerintah terus menjaga agar BBM subsidi tidak mengalami kenaikan. Bahlil mengatakan harga BBM non-subsidi kini mengalami penurunan, dan Bahlil mengatakan kondisi geopolitik yang mulai tidak stabil, yang mulai stabil berdampak kepada penurunan harga minyak mentah dunia. Dan nomor 2 itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.
1: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRS ngeliat temen terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, selamat sore. Kali ini di edisi sore ceria, kalian akan ditemani aku happy hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Gimana nih kabar Tom Pro 2 hari ini? Tepatnya di hari Senin 3 Agustus 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Untuk kita sehat selalu ya Tom Pro 2. Dan terpantau cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat panas. Oh, cerah ya Tom Pro 2, secerah hati aku hari ini. Oke Tom Pro 2, sekarang kita masuki segmen Aksi Anak Negeri ya. Dan informasi buat kamu nih Tom Pro 2. Hari Anak Nasional 2026 jadi momentum lahirnya gerakan sosial berkelanjutan. Dilansir dari inewstangsel.id, peringatan Hari Nasional, Hari Anak Nasional 2026 dimanfaatkan sebagai momentum menghadirkan aksi nyata melalui gerakan sosial di panti asuhan. Di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, Jakarta Timur. Kegiatan ini menghadirkan suasana kebersamaan sekaligus membawa semangat baru bagi anak-anak untuk tumbuh dengan harapan yang lebih baik. Dan nomor 2 yang gak hanya sekedar berbagi keceriaan, kegiatan ini juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama masa depan generasi muda. Anak-anak diajak untuk mengenal pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menumbuhkan motivasi agar terus berkembang dan meraih cita-cita. Selain pendidikan nomor 2, inisiatif sosial ini juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Upaya tersebut dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Dan nomor 2 lebih lanjut, ia menegaskan bahwa gerakan sosial yang dihadirkan dirancang sebagai program berkelanjutan yang berfokus pada penciptaan nilai sosial jangka panjang. Luar biasa sekali ya nomor 2. Dan masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, masih bersama Happy di area produksi Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di Aksi Anak Negeri. Dan informasi terakhir di segmen kali ini adalah mengenai siswa SMA Negeri di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menggelar aksi protes usai upacara bendera Senin 27 Juli 2026. Dalam aksi tersebut, para pelajar membentangkan spanduk bertuliskan stop penyimpangan sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelecehan yang diduga dilakukan seorang oknum guru olahraga. Para siswa yang disebut menuntut agar oknum guru tersebut diberhentikan dari jabatannya. Salah seorang siswa yang enggan disebutkan namanya mengaku dugaan pelecehan terhadap siswa laki-laki telah lama menjadi perbincangan di lingkungan sekolah. Menurut pengakuan siswa, dugaan tindakan tidak pantas itu disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membuat para pelajar merasa resah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan setempat. Dan nomor 2 itu dia informasinya. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di obrolan sore ceria. Masih bersama aku Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Hai Tem Pro 2, masih bersama Happy di obrolan sore ceria hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi buat kamu nih Tem Pro 2 adalah Tartaria, misteri di balik kekaisaran yang hilang dan konspirasi banjir lumpur. Nah, Tempro 2, apa itu Tartaria? Jadi, salah satu aspek yang membingungkan dari konspirasi kekaisaran Tartaria adalah adanya tempat dan orang-orang yang sejak lama disebut sebagai Tartar yang tinggal di Tartaria. Orang Eropa Barat dan Rusia dulu menyebut suatu wilayah di Asia sebagai Tartari. Wilayah ini meliputi Siberia dan sebagian Asia Tengah termasuk Mongolia dan membentang hingga ke selatan sampai Afghanistan. Pada tahun 1800-an, beberapa orang Rusia memandang negara mereka sebagai kekuatan dunia di timur dan berhak atas tanah dan sumber dayanya. Kata Tartar berarti barbar ya Tempro 2. Pada pertengahan tahun 1600-an, penulis Italia Martino Martini menulis De Bello Tartarico tentang perjalanannya di Tiongkok. Karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa dan membantu menerapkan istilah tersebut secara samar-samar kepada berbagai kelompok orang. Nah Tempro 2, meskipun istilah Tartar atau Tartari jarang digunakan untuk menggambarkan Asia Tengah atau penduduknya, Tartar Crimea merujuk pada kelompok etnis tertentu. Orang Tartar Crimea telah tinggal di Crimea sejak abad ke-12, tetapi mengalami deportasi massal yang dimulai pada tahun 1700-an setelah runtuhnya Uni Soviet. Beberapa orang Tartar Crimea mulai bermigrasi kembali ke tanah leluhur mereka. Nah, nomor 2 untuk asal-usul mitos kekaisaran Tartar. Orang-orang yang percaya kepada kekaisaran Tartar berpendapat bahwa dulunya itu adalah peradaban dunia yang canggih dengan arsitektur yang mengesankan. Karena kekaisaran semacam itu tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah, para penganut teori konspirasi mengklaim bahwa kekaisaran tersebut telah sengaja dihapus. Dan nomor 2 selainnya akan dibagikan mengenai konspirasi banjir lumpur dan bangunan bersejarah terkenal. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat Temen, terbaik kamu.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: Teman terbaik kamu. Ketum Pro 2, seperti yang Happy sudah katakan sebelumnya, Happy akan membahas mengenai konspirasi banjir lumpur dan bangunan bersejarah terkenal. Nah, sebagian besar wilayah kekaisaran konon hilang dalam serangkaian tanah longsor yang biasanya disebut sebagai banjir lumpur. Beberapa bangunan tetap berdiri hingga saat ini, dan bangunan-bangunan terkenal seperti gedung Kapitol AS dibangun pada tahun 1800 diklaim sebenarnya berasal dari Kekaisaran Tartar dan berusia ribuan tahun. Konspirasinya adalah bahwa kekaisaran itu sengaja dihapus dan sejarah ditulis ulang agar bangunan-bangunan tampak lebih muda dan lebih modern. Notre Dame de Paris adalah salah satu bangunan ikonik yang diyakini oleh para penganut teori konspirasi dibangun oleh bangsa Tartar, bukan oleh pengrajin Prancis pada tahun 1100-an. Di forum daring, para penganut teori konspirasi mengklaim bahwa bangunan itu digunakan sebagai tempat terapi suara oleh bangsa Tartar. Teori konspirasi juga mengklaim bangunan-bangunan yang lebih berornamen sebagai peninggalan Tartar. Ini mencakup situs warisan dunia seperti Taj Mahal hingga bangunan yang berumur pendek seperti Gedung Federal Chicago yang hanya berdiri selama 60 tahun. Para penganut teori konspirasi juga mengklaim bahwa bangunan-bangunan yang dibangun dalam waktu singkat untuk pameran dunia atau expo merupakan bagian dari Kekaisaran Tartar. Pada tahun 1915, San Francisco menjadi tuan rumah pameran internasional Panama Pacific. Lokasi pameran tersebut mencakup Menara Permata, sebuah struktur sementara yang dihancurkan segera setelah pameran berakhir. Para penganut teori konspirasi mengklaim bahwa itu adalah contoh ibu kota Tartar kuno. Dan nomor 2, selain ini akan Happy hadirkan buat kalian informasi mengenai kenapa sih konspirasi Tartarian ini menjadi viral. Untuk itu masih bersama aku Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sunilet, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu kita Pro 2. Seperti yang sudah Epic sebutkan sebelumnya, Epic akan membahas mengenai mengapa konspirasi Tartarian menjadi viral. Teori konspirasi kekaisaran Tartarus relatif baru, terutama jika dibandingkan dengan teori konspirasi UFO yang sudah ada sejak tahun 1950-an. Minat terhadap teori ini meningkat dalam dekade terakhir dan para penganutnya menggunakan media sosial untuk berbagi ide-ide mereka. Para ahli komunikasi menganalisis bagaimana para penganut teori konspirasi berinteraksi secara daring dan mengartikulasikan ide-ide mereka. Mereka menemukan bahwa dengan berbagi informasi yang salah secara daring, para penganut teori konspirasi menjalin ikatan satu sama lain dan mengembangkan rasa kebersamaan. Ketika para penganut teori konspirasi membahas kebakaran di Notre Dame di Paris, misalnya, para penganut kekaisaran Tartarus berbagi penegasan tentang mengapa mereka yakin katedral itu pernah menjadi milik bangsa Tartar. Mereka menunjukkan fitur-fitur yang mengindikasikan bahwa katedral itu dirancang sebagai tempat peredam suara. Konon nomor 2, kekaisaran Tartar yang hilang mungkin tampak seperti analisis arsitektur yang tidak berbahaya. Tetapi para cendekiawan juga melihat kekhawatiran dalam fakta bahwa sebagai teori konspirasi, kekaisaran tersebut adalah peradaban elit dunia yang dihancurkan dan kemudian secara sistematis dihapus. Dan nomor 2 informasi tadi menutup perjumpaan kita pada segmen obrolan sore ceria. Dan setelah ini di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki segmen musik dan informasi. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sunilia, teman terbaik kamu.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" sungguh doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far As-Shadiq, jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu kita Pro 2. Sebentar lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan sajian musik religi dan juga mendengarkan lantunan ayat kursi Al-Quran dan juga azan maghrib. Untuk itu kami keluarga besar LPPR RI Sungai Liat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Kanan melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
3: "Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya Tuhan."
1: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
3: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
1: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
3: "Dari mana uang sebanyak itu, Tuhan? Saya ini wanita miskin."
1: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
3: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
1: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
4: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
1: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
3: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
1: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
3: Pucat melepasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku." Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2.000 dinar." Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2.000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2.000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
4: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
3: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini kami menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada pukul 18 lewat 1 menit.

الله أكبر الله

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

105,5 FM Pro 2 RRS nih, lihat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 sekarang sedang happy udarakan buat kalian lagu Bernandia Kita Buat Menyenangkan. Untuk itu sebentar lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat dengan narasumber dan juga host yang luar biasa ya. Dan untuk itu happy pamit dari mendengar kamu. Namun jangan khawatir, nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kalian akan ditemani Jesse selanjutnya di edisi Jaga Malam hingga pukul 12 malam nantinya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Demam Pro 2 Perdana Menteri Kerajaan Thailand, Anutin Charnvirakul, tiba di Istana Merdeka, Jakarta, pukul 16.53 waktu Indonesia Barat. PM Anutin dikawal oleh puluhan pasukan berkuda memasuki halaman Istana Merdeka. Berdasarkan pantauan, puluhan pasukan jajar kehormatan dan siswa sekolah dasar atau SD menyambut ketibaan PM Anutin. Puluhan siswa SD yang mengenakan seragam berwarna putih dan merah melambangkan bendera merah putih dan bendera Thailand. Kedua, pemimpin negara berdiri di teras Istana Merdeka untuk mengikuti upacara kehormatan. Selanjutnya diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Thailand. Lalu keduanya menuruni anak tangga dan berjalan menghampiri anak-anak sekolah setelah masuk ke dalam istana untuk menggelar pertemuan bilateral. Kedatangan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Thailand ke Indonesia merupakan kunjungan perdana usai dilantik menjadi Perdana Menteri Thailand pada September 2026. Kunjungan PM Anutin merupakan kunjungan perkenalan. PM Anutin didampingi oleh Wakil PM atau Menteri Luar Negeri Si Hasak Pungkat Keo. Adapun Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live.
1: Alias yes. Habis libur ya. Senang sekali malam hari ini Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Dit?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak, Dit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo.
3: Halo. Apa kabar? Baik dong. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om.
3: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
3: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
3: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
3: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Wah. Tadi sempat cerita karena terakhir

0: yang kesini adalah malu sama kucing.
1: Malu sama kucing, masih kecil banget kan. Iya.
2: Umur berapa waktu malu sama kucing?
1: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5 6 tahun.
2: Bro. Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
1: Masih kecil banget.
2: Kita ingatnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah enggak segitu.
1: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepat banget rasanya. Ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga yeah. Ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
1: Album itu album superhero namanya.
0: Oh, superhero ya.
1: Superhero.
0: Itu 5-6 tahun udah bikin lagu, bro.
2: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero benar. Yes. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya tahun ini ya.
1: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
1: pasti
0: musik?
1: Pasti seru banget sih karena aku bawa fun aja kan dari kecil karena aku emang hobinya nyanyi jadi aku bawa fun aja.
2: Ah. Yeah. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan Malu Sama Kucing Romaria gitu?
1: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak ini yang Malu Sama Kucing itu ya. Ibu-ibunya yang kenal.
2: Masih kayak gitu
1: iya,
2: ya?
1: Masih.
2: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak udah segede gini sekarang gitu.
1: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu.
2: Ikonik banget, ikonik. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
1: Iya, betul.
2: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang iya
1: beda sih.
0: Beda, ya
1: beda
0: kan?
1: Banget, beda banget.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih?
1: Kesel gak sih? Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
2: Oh iya.
1: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
2: Bener. Keren banget.
1: Iya gitu.
2: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
1: sekarang. Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
2: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B namanya?
1: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
1: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
1: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
1: Karena dia juga curly hair. Jadi bener.
2: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
1: Betul, role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
2: Wow.
0: Kental sih
2: R&B-nya. Parah, mendarah daging itu.
1: Iya.
0: Bener.
2: Jadi dari kamu dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali
1: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
2: Aduh, energinya ketahan nih.
1: Iya kan?
2: Iya, benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
2: Fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
1: Bulan Juni
0: ya. Judulnya adalah 24/7.
2: Ini bener ya bacanya 24/7.
1: Bener.
2: 24/7 gitu.
1: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Nah nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
2: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang.
1: Yes,
0: boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini.
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: gak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
1: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak lagi kangen. Okay. Itu lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Nah, siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin
2: musik.
1: Nanti kita dengerin.
0: Ya, benar. Oke.
1: Okay. Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau bisa terlalu ngelempar
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan ya? Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku pikirnya.
1: Gen Z banget. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu.
0: Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja, Kak, enggak apa-apa. Gak usah bobo lagi deh, Gak apa-apa.
0: Bener. Oke, ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya, guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya meromarnya gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman. pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi
1: nongkrong.
0: Apa enggak?
1: Iya, masa tau, jadi
2: ya, masa gitu. Ditanyain,
1: masa jadi apa gitu, enggak?
0: Kan. Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Bener, terus aku bener. Coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka gak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan. Aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan gak?
1: Iya.
0: Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak kuat.
1: Deg-degannya parah.
2: Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak, berdikit banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Takut
2: gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: balik lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo. Tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue ngamut.
0: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enakan banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum
0: banget lagunya
2: sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak senang.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my.
0: Ada nggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Wow. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja. Sharing aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi. Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu dalam diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi
0: aduh.
1: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil banget ya.
0: Asik.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Okay. Ini.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut.
0: Bener. Marak terjadi.
1: Marak terjadi. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo usah ketawa. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian nimpalin dong. Backsound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah, liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba aja kali ya, upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
1: Langsung
2: viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh.
0: Yeah.
2: Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya, lalu
0: ngikutin industri banget.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya,
1: gitu.
2: Aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. belum kelar.
2: Iya makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan setengah.
1: Ya,
2: lumayan. Menurut aku sih kak. Ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya? Ya,
2: selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar. Seru-seru.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Itu dia. Tapi gimana nih kan Romario juga sekolah gitu kan tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang kayak sekolah keluarga jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Oke. Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu ini di rumah ya gitu.
0: Oh, kebantuin
2: jadi,
0: juga gitu.
2: Kebantuin
0: ya.
2: Juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Jangan, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh.
2: Enggak boleh. Enggak
0: boleh. Skripsi oke.
1: Tapi enggak boleh. Enggak boleh.
0: Canda guys.
1: Joki trinon. Joki trinon.
0: Udah. Sorry. Gede joki gage enggak ada ya?
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya betul.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak.
0: Gimana?
2: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya ini gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang lihat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Kayak for no reason aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
0: Oh.
2: Ngobrol terus, yeping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
2: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
3: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
1: Jadi enggak apa-apa.
3: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
3: Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
3: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
3: Stella. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
3: Ya, atau enggak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
3: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang Yong?
3: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Tau. Coba iseng ya kan?
3: Mau lah. Iseng.
1: Amat gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
3: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
3: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya.
0: Cepet.
3: Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
3: Iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen tuh. Oke. Bener. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya, gak ada namanya.
3: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
3: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih repost-repostin gak sih?
3: Masih ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
3: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu-lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai nice. Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice, dipakai. Nice.
0: Bener-bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plannya berarti nextnya akan ada single lagi?
3: Akan
0: atau?
3: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya. Pengen nulis-nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
3: Semoga aja ya Kak. Amin. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu. Terus nanti mini showcase. Baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
3: Aku pengen banget sih collab-collab sama artis lain.
0: Ada listnya gak? Maksudnya kepingin sama siapa?
3: Siapa sih Kak Farel?
1: Farel
3: Hilal. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah beneran udah kontek-kontek kan. Semoga aja next
1: bisa.
3: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
3: Nanti aja Kak. Aku udah depan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
3: Gak bisa kan? Aku udah ditekan duluan.
1: Emang gak bisa di pressure? Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hila.
3: Iya.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas Cangcuters
0: mungkin.
1: Oh
3: my gosh.
1: Siapa tahu kan. Siapa
3: amin
1: tahu? Kapten Kibil.
3: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan.
1: Iya.
3: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong.
0: Bener.
1: Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
3: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
3: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
3: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
3: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
3: kan?
1: Okay.
3: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement. Kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
3: Benar-benar. Ya, kan? Walaupun bener, mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ii lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
3: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Enggak, kalian tapi dikira
3: bener gitu. Kok guys, iya, bener kok guys.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu
3: kan. Oke, next.
1: Eh tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
3: Oke. Okay.
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
3: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
3: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, amin. Ditungguin tuh.
3: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
3: Iya betul. Oh, iya,
1: betul kan? Banget lagi. Iya, doyan nih. Doyan.
3: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
3: Dia ngomongin makanan lagi.
0: Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu aja. Dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau Mina pakai kontennya dulu dong.
1: Iya.
0: Pake lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya. Ya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh, iya bener.
3: Ada tradisionalnya.
0: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh.
3: Dicoba.
1: Boleh. Yeah. Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
3: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Belum. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
3: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung. itu gas.
1: Romaria album dangdut. Aduh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
3: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, seru. Lagi seru. Sekolah kayak gue ngapain ya?
3: Bang, jangan dingin gitu terus dong, Bang.
1: Kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya? Kayak enak nih digini nih. Kayak enak nih digini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
3: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener.
3: Dengan kecentilannya.
1: Makeup-makeup
3: cantil. OTD. Atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Elit dan juga Roma Ria.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya part.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: gitu suaranya.
1: Iya.
2: Lo cengkok gitu ya.
3: Cengkok itu.
2: Iya, lebih cengkok
0: bisa, bro. Lo bisa jadi, bro.
1: Enggak usah. Udah keren banget pokoknya Romania.
3: Thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP.
3: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
3: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
3: Pokoknya yang lagi kangen doi langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
3: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
3: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
3: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
3: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Lo kenapa kayak gitu?
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten
0: Kibil. Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo jangan ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di sebuah DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana.
0: Gak boleh.
1: Single loop aja. Single
0: loop aja. Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
3: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
3: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Hey, itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
3: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
3: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
3: Ada masanya. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
3: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
3: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya. Bang
3: banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
3: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau langsung. Di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
3: Santai aja.
0: Bawa santai
3: dong,
0: aja.
3: Boleh dong.
1: Thank you. Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya itu tadi?
1: Iya nih, gak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
3: Amin.
0: Bener. Tentu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
3: Oh. Halo.
1: Kemudian pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live stream.
0: Oke. Okay.
3: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
3: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
3: Jauh keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak dengeran.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
3: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

105,5 FM Pro 2 RRI Sengaria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kali ini malam hari kamu ditemenin sama Jessica ya, di Senin malamnya. Dan kali ini Jessica juga pastinya nemenin kamu dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya di malam hari kamu ya. Semoga malam hari ini kamu tetap bahagia ya teman Pro 2 ditemenin sama Jessica. So, kita dengerin dulu nih lagu yang sedang mengudara nih teman Pro 2. Ini ada lagu dari Aku JJ Maria.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana nih malam hari ini, hari Seninnya kamu nih, dar-der-dor gak? Semoga kamu baik-baik aja ya hari Seninnya ya. Dan pastinya Senin ini bisa membawa keberkahan Bu ya buat kamu juga ya. Karena kan ini masih di awal bulan Agustus ya. Semoga aja gak ada drama-drama apapun itu ya teman Pro 2, bulan Agustus kamu ya. Semoga lancar-lancar aja, amin. Nah teman Pro 2, kali ini kamu ditemenin sama Jessica sampai jam 12 malam ya, dari jam 8 ini. Nah biasanya nih kalau jam 8 nih kita bahas apa nih teman Pro 2? Pastinya kita membahas tentang obrolan komunitas. Nah kali ini aku mau membahas salah satu komunitas yang pastinya ini juga menyehatkan ya teman Pro 2 ya. Kali ini pastinya kalau ngomongin tentang sesuatu yang sehat nih, ini juga berhubungan juga dengan olahraga ya. Kali ini kita bakal membahas olahraga bela diri yang sangat populer ya di Indonesia maupun juga di dunia, yaitu karate. Nah, tapi jangan salah ya, ternyata karate itu bukan cuma soal olahraga satu jenis itu aja gitu ya. Tapi di Indonesia juga ada beberapa aliran karate yang berkembang masing-masing, yang pastinya juga punya ciri khas masing-masing juga. Nah, karate di Indonesia ya pastinya ini berasal dari Jepang dan mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1960-an. Nah, dari waktu ke waktu banyak perguruan dan komunitas karate berdiri di berbagai daerah. Mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa sampai orang dewasa nih latihan karate gitu ya. Nah, pastinya ini juga tersebar ya di berbagai daerah di Indonesia nih, teman Pro 2. Jadi memang gampang banget nih kalau kamu mau cari belajar karate gitu ya, karena udah banyak banget nih lembaga-lembaga yang juga komunitas-komunitas karate itu sendiri teman Pro 2. Nah biasanya nih mereka juga gak belajar cuma bela diri aja ya, tetapi juga melatih mental dan membentuk karakter. Nah selanjutnya nih teman Pro 2, aliran yang paling ada, paling banyak gitu ya di Indonesia itu adalah Shotokan. Aliran ini dikenal dengan gerakan yang tegas, kuat dan lurus, punya kuda-kuda kokoh dan teknik pukulan serta tendangan yang menekankan kekuatan dan ketepatan. Banyak dojo ya atau mungkin latihan, tempat latihan karate di Indonesia yang menggunakan Shotokan sebagai dasar latihannya. Nah selain dari Shotokan ya, ada juga Goju Ryu. Nah Goju Ryu sendiri nih berarti keras dan lembut. Aliran ini menggabungkan kekuatan dan kelenturan tubuh. Latihan pernapasan juga menjadi bagian penting dalam Goju Ryu nih teman Pro 2. Sehingga karateka ini belajar mengontrol tenaga dan ritme tubuh. Lalu ada selanjutnya nih, ada aliran Shitoryu yang dikenal memiliki banyak variasi kata atau jurus. Karateka Shitoryu ini juga biasanya mempelajari teknik yang sangat beragam ya teman Pro 2, sehingga belajar terasa kaya dan detail gitu. Nah dan yang terakhir nih pastinya ya teman Pro 2 nih, di segmen pertama kita di obrolan komunitas ya, ini ada Wado Ryu. Dan aliran ini biasanya nih lebih menekankan kelincahan, penghindaran serangan dan efisiensi gerak. Filosofinya adalah menghindari benturan langsung dengan lawan. Jadi teman Pro 2, kira-kira nih sekarang kamu baru tahu atau udah tahu nih kalau karate di Indonesia nih sangat beragam. Nah pastinya setiap aliran juga punya keunikannya masing-masing, tetapi juga punya sisi mengajarkan disiplin, rasa hormat dan pengendalian diri gitu teman Pro 2. Nah Jessica masih nemenin kamu ya di 105,5 FM, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami ya teman Pro 2, karena aku mau puterin nih lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Ada Bernadia, Rabun Jauh.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Yeah.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full face di kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 bareng sama Jessica di segmen jaga malamnya ya. Dan di jam 8 kita bahas obrolan komunitas ya, dengan topik kita pada malam hari ini seputar komunitas yang kita lagi bahas, yakni tentang karate nih teman Pro 2. Tadi kita juga udah sempat beberapa aliran ya yang kita udah bahas yang ada di Indonesia ya, komunitas karate ini. Nah kita lanjut nih, ada aliran yang ada di Indonesia juga nih karatenya nih teman Pro 2, yakni ada Kyokushin Karate yang menjadi salah satu aliran karate yang paling tangguh nih teman Pro 2. Kyokushin sendiri didirikan oleh Masutatsu Oyama yang dikenal dengan latihan fisik yang intens, dan dalam bahasa Jepang Kyokushin berarti kebenaran tertinggi. Aliran ini menekankan ketahanan tubuh, mental yang kuat, dan semangat pantang menyerah. Nah, ciri khas dari Kyokushin nih teman Pro 2 adalah latihan fisiknya yang berat. Biasanya nih para karateka dilatih untuk memiliki daya tahan tubuh yang tinggi melalui latihan pukulan, tendangan, kekuatan otot, dan kebugaran tubuh. Pertandingan dari Kyokushin juga dikenal dengan sistem full kontak, yang artinya kontak fisik yang dilakukan secara nyata dengan tetap mengikuti aturan keselamatan. Karena tantangannya cukup berat nih, biasanya karateka juga ya, teman Pro 2 ya, atau mungkin orang-orang yang tertarik dengan Kyokushin untuk menguji kemampuan nih, pastinya kemampuan dirinya. Namun menariknya latihan keras ini justru juga mengajarkan kerendahan hati, karena karateka Kyokushin diajarkan untuk menghormati lawan, mengendalikan emosi, dan tidak menggunakan kemampuan bela diri secara sembarangan. Di Indonesia sendiri, komunitas Kyokushin ini cukup aktif ya, dan tersebar di berbagai kota. Mereka rutin mengadakan latihan bersama, ujian kenaikan tingkat, seminar, hingga kejuaraan. Banyak anak muda bergabung karena merasa latihan Kyokushin juga membuat tubuh lebih bugar dan mental jadi lebih kuat. Jadi ya teman Pro 2 ya, kalau tadi ada Shotokan yang identik dengan teknik dasar yang kuat, maka Kyokushin identik dengan ketahanan fisik dan mental yang sangat kuat juga ya teman Pro 2 ya. Karena keduanya sama-sama karate, tetapi pendekatan latihannya yang berbeda. Seperti itu teman Pro 2. Nah menurut kalian nih, kalian lebih tertarik latihan yang fokus dengan teknik dasar atau latihan yang menantang fisik seperti Kyokushin nih teman Pro 2? Jessica masih nemenin kamu ya di 105,5 FM, tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu dari Daniel Caesar Wunos.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan.
2: Teman terbaik.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

105,5 FM Produ RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Produ, bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu malam hari ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Pastinya Jessica dijaga malam. Dan segmen kita yakni pada malam hari ini ada obrolan komunitas dengan topik komunitas karate Indonesia. Nah teman Produ, aku juga mau bahas nih salah satu pembahasan yang bisa dibilang ini sebagai closing juga ya dari obrolan komunitas kita pada malam hari ini ya teman Pradua ya. Pastinya juga kita udah lumayan sering ya membahas tentang komunitas ya, tapi jarang-jarang juga nih kita bahas komunitas tentang olahraga ya, salah satunya juga karate nih. Nah pastinya nih teman Produa, tadi kita udah bahas dengan beragam informasi seputar aliran-aliran karate ya yang ada di Indonesia. Nah pastinya nih teman Produa, banyak orang yang ngira karate ini cuma soal bertarung ya. Padahal di dalam dojo nih yang pertama diajarkan adalah sikap hormat. Sebelum latihan dimulai, karateka ini memberi salam kepada pelatih dan sesama anggotanya. Dari kebiasaan sederhana itu tumbuh rasa disiplin dan penghargaan terhadap orang lain. Komunitas karate juga menjadi tempat yang positif nih bagi anak muda ya, karena di sana mereka belajar bekerja sama, saling menyemangati saat latihan dan membangun pertemanan yang sehat. Banyak banget nih karateka yang mengaku lebih percaya diri setelah rutin berlatih karena mereka merasa mampu mengendalikan diri dan menghadapi tantangan. Karate juga mendukung nih gaya hidup sehat karena latihan rutin ini membantu menjaga kebugaran, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi kebiasaan negatif seperti terlalu lama bermain gawai tanpa aktivitas fisik. Menariknya nih teman Pradua, meskipun berasal dari aliran yang berbeda ya seperti Shotokan, Goju-ryu, Shitoryu, Wado-ryu maupun Kyokushin ya, para karateka juga tetap bertemu dalam kejuaraan, seminar, atau kegiatan olahraga bersama. Semangat persaudaraan dalam karate ini sering disebut Osu no Senshin, yaitu semangat saling menghormati dan pantang menyerah. Jadi teman Pradua, kalau di sekitar kalian ada dojo atau mungkin juga komunitas karate ya, gak ada salahnya nih kamu datang dan melihat latihannya ya. Siapa tahu dari sana nih kalian bisa menemukan hobi baru, teman baru, atau bahkan prestasi baru gitu ya. Akhirnya nih kita juga berada di penghujung ya, karena memang di jam 20 lebih 54 waktu Indonesia Barat ya teman Pradua ya. Sayang banget ya kita gak bisa deep dive ya tentang karate di Indonesia. Tapi gak apa-apa teman Pradua, tenang aja aku masih nemenin kamu ya sampai nanti di jam 12 malam nih. Nanti di jam 9 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni info buku. Nah akhirnya ya kita juga udah selesai nih ngomongin obrolan komunitas kita di hari ini. Semoga perbincangan tentang jenis-jenis karate di Indonesia termasuk juga Kyokushin karate juga bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk hidup sehat serta berkarakter yang positif. Dan teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu ya. Jessica gak kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan komunitas berikutnya. Tetap semangat ya teman Pradua. Salam olahraga dan osu. Dan teman Pradua, langsung aja nih kita puterin lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

105,5 FM Prodio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodio bareng sama Jessica ya. Kali ini di ruang dengar kamu. Dan pastinya kita juga udah beranjak ya dari segmen kita di jam 8 tadi ya teman Prodio, sampai jam 9 kita bahas obrolan komunitas dengan topik komunitas karate Indonesia. Selanjutnya di info buku kita nih, di jam 9 sampai jam 10 kita bakal membahas topik tentang bedah buku The Diary of a Wimpy Kid nih teman Prodio. Siapa nih yang udah pernah baca bukunya nih teman Prodio, Diary si Bocah Tengil. Ini juga termasuk buku yang bikin ketawa tapi penuh akan pelajaran hidup nih teman Prodio. Pastinya ya, semoga kita bahas ini menjadi salah satu buku yang bakal jadi pelajaran hidup juga nih buat kamu ya teman Prodio ya. Kali ini kita bakal membahas sebuah buku yang mungkin pernah kalian lihat ya waktu di toko buku gitu ya, atau mungkin di perpustakaan sekolah, dan bahkan juga mungkin kalian pernah punya gitu ya teman Prodio, atau mungkin teman kamu ada yang punya gitu. Judulnya adalah Diary si Bocah Tengil gitu. Nah, meski udah terbit sejak lama ya, seri ini juga masih terus dicetak dengan dibaca oleh generasi baru. Jadi kayak enggak lekang oleh generasi gitu ya teman Prodio ya. Nah, kalau kamu mendengar judulnya mungkin ada yang mengira buku ini tentang anak yang bandel atau suka membuat keributan. Padahal gak sepenuhnya begitu ya. Tokoh utamanya nih bernama Greg Heffley, seorang anak SMP yang sedang berusaha menjalani kehidupan remaja. Ia ingin dikenal, ia ingin terlihat keren, ia juga punya banyak teman, tetapi cara yang dia pilih nih seringkali justru berakhir menjadi masalah. Yang membuat buku ini berbeda dari novel lainnya adalah formatnya ya teman Prodio ya. Ceritanya ditulis seperti buku harian, lengkap dengan gambar-gambar sederhana. Terus juga punya ilustrasi yang disebut biasa dibilang kayak hiasannya gitu ya. Tapi biasanya nih dia ini bukan sekedar hiasan doang gitu ya, tetapi menjadi bagian penting yang membuat pembacanya jadi mudah membayangkan situasi lucu yang sedang dialami oleh Greg. Menariknya ya, sang penulis yakni Jeff Kinney ini juga tidak langsung memberikan atau menerbitkan buku ini dalam bentuk cetak. Awalnya Diary of a Wimpy Kid ini ya, ini dipublikasikan secara daring teman Prodio. Nah, respon pembaca yang sangat positif hingga akhirnya diterbitkan menjadi buku dan langsung mendapat sambutan luar biasa. Sejak itu, seri ini berkembang menjadi salah satu buku anak dan remaja terlaris di dunia. Bahkan ini juga udah diterjemahkan ya ke puluhan bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia dengan judul Diary si Bocah Tengil. Kalau kalian memperhatikan buku ini ya, sebenarnya gak menawarkan cerita yang rumit, gak ada penyihir, gak ada superhero, atau juga gak ada ya perjalanan atau petualangan di dunia lain gitu ya teman Prodio. Yang ada justru kejadian-kejadian sederhana seperti terlambat ke sekolah, bertengkar dengan kakak, atau malu di depan teman-teman, atau mencoba menjadi populer. Hal-hal kayak gitu ya yang justru membuat pembacanya jadi penasaran. Wah, ini kayaknya pernah terjadi juga deh sama aku. Kayak relate aja gitu ya teman Prodio ya. Nah, disinilah kekuatan dari buku itu. Makanya cerita yang sederhana ternyata bisa terasa sangat menghibur ya ketika ditulis dengan sudut pandang yang lucu. Nah, coba mungkin ya teman-teman Prodio bisa nginget juga waktu sekolah, apa waktu SD, SMP, SMA gitu ya. Kalian pernah gak ngalamin kejadian memalukan yang sampai sekarang kalau diinget nih bikin ketawa sendiri gitu ya. Bisa jadi ini menjadi salah satu atau mungkin kenangan yang gak akan bisa kalian lupain gitu ya. Bisa jadi karena salah masuk kelas, atau mungkin salah kirim chat ke grup, atau mungkin banyak hal ya teman Prodio yang menurut kalian nih kenangan indah banget gitu ya waktu sekolah. Nah, Greg Heffley ini mungkin bukan tokoh yang sempurna, bahkan seringkali ia membuat keputusan yang egois. Namun justru karena itulah gitu ya, karakternya terasa manusiawi. Ia juga punya rasa takut, rasa malu, rasa iri ya gitu, dan keinginan untuk diakui sama orang lain. Gak heran ya jika seri ini juga tetap relevan dengan anak muda hingga sekarang ya, meskipun zaman udah berubah gitu ya. Media sosial juga berkembang dan teknologi juga semakin canggih. Pengalaman menjadi remaja ini gak akan tetap banyak berubah ya. Pastinya gitu-gitu aja gitu ya teman Prodio ya. Nah, Jessica masih nemenin kamu dengan beragam
lagu-lagu pilihan ya di malam hari ini, dan juga pembahasan nih terkait info buku Diary of a Wimpy Kid ya teman-teman Pro 2. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sengaja, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Teman terbaik kamu.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang,
2: teman terbaik kamu.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

105,5 FM Radio RRI Sangiria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Radio bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Jaga malam pada malam hari ini ya bersama dengan Jessica. Dan pastinya kali ini kita berada di segmen Info Buku. Nah teman Radio, kita masih membahas salah satu buku yang lagi kita bahas ya hari ini, yakni tentang buku Diari Si Bocah Tengil ya. Nah sekarang ya tapi teman-teman Pradua, di tengah maraknya novel fantasi, komik digital, webtoon hingga video pendek di media sosial, kenapa buku seperti Diari Si Bocah Tengil ini masih punya banyak banget nih penggemarnya? Alasan pertama tentu karena humornya ya. Humor dalam buku ini nih berasal dari lelucon yang dipaksakan, tetapi dari kejadian sehari-hari yang sering banget dialami oleh banyak orang. Misalnya ketika Greg berusaha terlihat keren ya di depan teman-teman ya, tetapi rencananya justru berantakan. Atau ia lagi mencari jalan pintas supaya gak repot, tetapi akhirnya malah mendapat masalah yang lebih besar. Humor-humor seperti ini ya biasanya nih terasa dekat karena kita pernah mengalaminya. Dan itu yang menjadi alasan pertama ya. Lalu alasan keduanya adalah ilustrasi. Gak semua orang suka membaca paragraf yang panjang, tapi dengan adanya gambar sederhana di hampir setiap halaman, pembaca jadi lebih mudah mengikuti cerita. Bahkan banyak anak yang awalnya gak suka membaca akhirnya mulai menikmati buku ini karena formatnya yang sangat menarik gitu ya teman Pradua ya. Itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga adalah karakter-karakternya. Selain Greg ya, ada Rowley Jefferson yang polos dan baik hati, ada Roderick, kakak dari Greg yang usil banget ya, suka ngerjain adeknya gitu ya. Lalu ada Manny, si adik kecil yang sering dimanja. Dan ada kedua orang tua Greg yang berusaha mendidik anak-anaknya dengan berbagai cara. Hubungan antar anggota keluarga ini juga terasa sangat nyata ya. Kadang akur, kadang bertengkar, kadang saling ngejek, tetapi tetap saling peduli gitu. Nah yang menarik nih, setiap seri memiliki cerita yang berbeda. Ada yang berlatar belakang liburan keluarga, ada musim dingin, ada yang berlatar belakang sekolah, perjalanan jauh, hingga berbagai tantangan baru yang membuat pembaca gak mudah bosan. Nah teman Pradua, mungkin kalian juga pernah merasakan bagaimana rasanya ingin menjadi orang yang dikenal di sekolah gitu ya. Nah Greg juga punya impian seperti itu. Sayangnya ia sering memilih cara yang instan dibandingkan berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah dari sinilah pembaca ini diajak buat melihat bahwa gak semua keinginan ini bisa dicapai dengan jalan pintas ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya buku ini sebenarnya mengajarkan banyak hal ya tentang kehidupan remaja yang tanpa terasa menggurui gitu. Karena disampaikannya lewat humor, pesan-pesan yang diinformasikan gitu ya, itu juga terasa lebih ringan gitu ya, dan mudah dipahami, jadi tersirat gitu ya teman Pradua ya. Nah sekarang nih, aku pengen ngajak teman Pradua berpikir sejenak. Menurut kalian, lebih penting menjadi populer atau menjadi diri sendiri? Pertanyaan sederhana ini sebenarnya menjadi salah satu tema ya yang sering banget muncul dalam perjalanan Greg sebagai tokoh utama di film Diary of a Wimpy Kid. Nah tadi juga udah masuk ya dari Kak Juan nih yang udah sedikit sharing masalah sekolahnya nih teman Pradua. Tapi ini lucu banget sih, katanya malam tahun baru barbar banget saat masih kelas 5 SD, happy banget. Tahu-taunya makanan dan minuman ada yang jailin gitu. Dan bahkan ini Kak Juan nih sampai mengalami sakit gitu ya berhari-hari gitu. Dan jadi ingat ya dari Diary Si Bocah Tengil itu. Nah itu tadi ya cerita dari Kak Juan waktu sekolah. Mungkin teman Pradua juga mau cerita-cerita nih tentang masa sekolahnya, boleh banget ya. Nah Jessica juga masih muterin lagu-lagu requestan nih dari Mas Juan ya, katanya mau request lagu Mungkin dari Putih Abu-Abu gitu. Jaga kesehatan. Iya pasti kita juga harus menjaga kesehatan ya Mas Juan ya. Terus juga tadi ada Kak Lara yang request lagu Driver License ya dari Olivia Rodrigo. Kita juga udah puterin ya. Sekarang nih gantian lagu dari requestannya Kak Juan ya, yang bakal kita puterin ada Putih Abu-Abu Mungkin.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman,
2: teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini ya di penghujung segmen info buku pada malam hari ini, kita menutup ya terkait buku yang kita lagi bahas, yakni Diary of a Wimpy Kid. Walaupun buku ini terkenal karena kelucuannya, ternyata sebanyaknya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya teman Pro 2 ya. Nah pastinya ya yang aku highlight juga ya teman Pro 2 ya, pelajaran pertama adalah tetap tentang keputusan memiliki konsekuensi. Greg nih sering banget mencoba menghindari masalah. Ia memilih jalan yang menurutnya paling mudah, namun pada akhirnya ya ia tetap harus menghadapi akibat dari keputusannya sendiri gitu. Ini mengingatkan kita bahwa banyak kehidupan nyata gak ada jalan pintas ya teman Pro 2 ya. Di dalam kehidupan nyata nih kita gak ada jalan pintas, gak ada shortcutnya ya, tapi benar-benar bebas banget dengan resiko. Nah pelajaran keduanya adalah pentingnya arti persahabatan ya. Nah hubungan Greg dan Rowley ini juga sering naik turun ya. Mereka pernah bertengkar, saling kecewa, bahkan juga sempat gak berteman gitu. Namun akhirnya mereka belajar bahwa persahabatan bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang saling menerima kekurangan masing-masing. Pelajaran yang ketiga nih ya, yang perlu banget di highlight juga nih teman Pro 2 adalah keluarga. Meskipun Greg sering mengeluh tentang kakaknya, adiknya atau orang tuanya, keluarganya ini tetap menjadi bagian yang ia kembaliin gitu ya teman Pro 2. Ketika ia lagi ada masalah, pasti ia akan kembali ke keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga ini memang tidak selalu sempurna, tetapi tetap memiliki peran besar dalam kehidupan seseorang. Pelajaran berikutnya nih yang keempat adalah berani menjadi diri sendiri, be yourself ya. Karena banyak banget nih remaja gitu yang merasa harus banget gitu yang ngikutin tren agar diterima lingkungannya gitu. Greg juga ngalamin hal yang sama ya teman Pro 2. Ia juga pengen kelihatan keren, kelihatan dianggap hebat dan ingin mendapatkan perhatian. Namun berkali-kali ia belajar bahwa menjadi orang lain justru membuat hidupnya semakin rumit. Gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin inilah alasan kenapa diari si bocah tengil ini masih bertahan hingga sekarang. Ceritanya lucu tetapi juga penuh refleksi tentang kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian nih sedang ingin memulai membaca buku, mungkin seri ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat banget ya teman Pro 2 ya, buat kamu coba gitu. Karena bahasannya ringan, ilustrasinya menarik, dan ceritanya menghibur. Siapa tahu gitu ya, dari satu buku ini justru muncul kebiasaan membaca yang terus berkembang di buku-buku lainnya gitu ya. Nah, pasti ya teman Pro 2 ya, ini Jessica masih nemenin kamu juga di 105,5 FM. Setelah ini di jam 10 pastinya kita ada segmen menarik lainnya nih ya, kamu udah tahu ya pasti apa, kita bakal bahas cerita penutup hari ya. Jadi buat kamu siapin ya nanti teman Pro 2 jawaban kamu dari topik kita pada malam hari ini. Tenang aja, nanti bakal aku kasih topiknya teman Pro 2 ya di jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan.

Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 malam hari ini bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Pastinya juga tadi aku udah puterin ya lagu-lagu pilihan di malam hari ini buat nemenin malam hari kamu ya. Di jam-jam istirahatnya ya teman Pro 2 ya, pastinya kamu udah sangat beraktivitas der-der-der pastinya di hari Senin ini. Atau mungkin kalau kamu lagi gak begitu banyak kerjaan, makanya melek banget ya mungkin sekarang ya. Atau mungkin yang kayak aku nih udah mulai merem-merem ya teman Pro 2 ya. Tapi tenang, aku masih melek ya, masih stay ya bersama dengan teman Pro 2 pastinya di malam hari ini. Tapi ini teman Pro 2, kita mau bahas tentang topik kita pada cerita penutup hari ya, edisi Senin 3 Agustus 2026. Gimana nih Senin awal bulan Agustus kamu teman Pro 2, apakah aman aja atau mungkin der-der-dor gitu ya, atau kamu lagi ngerasain nyantai gitu. Semoga aja ini menjadi hal yang baik ya buat kamu ya. Kita manifestasi bareng-bareng bulan Agustus ini, semoga jadi bulan yang lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya di tahun 2026 ini. Nah langsung nih teman Pro 2, topik kita pada malam hari ini adalah tentang hobi yang bisa kamu cobain ketika kamu sendirian. Karena ya teman Pro 2 ya, sebenarnya sendiri ya atau me time ini juga menjadi waktu yang berharga untuk mengenali diri sendiri. Istilah sepi ini gak pernah benar-benar ada ya apabila kesendirian dimanfaatkan untuk memperhatikan baik diri sendiri, orang lain gitu ya, atau mungkin orang yang memang kita dekat gitu ya teman Pro 2 ya. Nah pastinya nih teman Pro 2 gitu, memanfaatkan waktu sendiri ini bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang pastinya ini menyenangkan dan juga seru gitu. Nah aku bakal kasih ide tips gitu ya, hobi yang bisa kamu lakuin sendiri gitu di rumah gitu. Nah langsung aja nih yang pertama adalah journaling ya teman Pro 2 ya. Journaling sendiri nih berada dalam urutan teratas sebagai ide hobi yang paling cocok dilakukan hanya seorang diri. Menuliskan isi pikiran sekaligus juga mencurahkan perasaan secara nggak langsung ini mengurangi tingkat stres dan melapangkan diri gitu ya teman Pro 2. Nah aktivitas journaling juga identik dengan menghias setiap lembar jurnal dengan beragam jenis alat tulis gitu ya. Baik alat tulis, bunga kering, stiker, dan juga hiasan lainnya sehingga bisa memberikan wadah untuk berkreasi. Gitu ya teman Pro 2 ya, dan pastinya juga buat kamu yang pengen coba gitu ya journaling, coba cari deh referensi-referensinya yang ada di internet ya, karena udah banyak banget. Dan mungkin juga ini juga menjadi salah satu hal utama gitu ya yang bisa kamu lakuin sekarang ya teman Pro 2. Mungkin kalau kamu pengen ngerjain journaling itu bisa banget ya teman Pro 2 ya dicoba gitu. Nah Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM gitu ya teman Pro 2 ya. Bisa banget juga kamu bergabung bersama kita di layanan interaktif. Mungkin kamu punya hobi sendiri gitu ya yang bisa kamu lakuin saat kamu sendirian teman Pro 2. Bisa banget ya. Langsung aja kamu cerita di WhatsApp kita. Kita tungguin ya di 081277221055. Jessica masih nemenin kamu dengan beragam lagu pilihannya teman Pro 2. So this is Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari.

0: Nelayan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng dengan Jessica ya. Kali ini di ruang dengar kamu, cerita penutup hari edisi Senin 3 Agustus 2026. Kali ini teman Pro 2 mungkin kamu bisa share ya tentang hobi kamu yang bisa kamu lakuin nih kalau kamu sendirian gitu ya. Dan pastinya ya kalau malam ini ya teman Pradua ya, kita membahas tentang ide hobi yang bisa kamu lakuin waktu kamu sendirian. Tadi yang pertama journaling, yang kedua nih ada menulis teman Pradua. Karena masih berhubungan dengan ide yang pertama, aktivitas journaling gitu ya teman Pradua. Ini pastinya aktivitas journaling sendiri juga bisa lebih mudah gitu dilakukan apabila kamu suka dengan membaca gitu. Nah, aktivitas membaca juga mampu mengantarkan seseorang lebih peka dalam menghadapi berbagai situasi, membuka perspektif luas maupun mengenali perasaan-perasaan baru. Oleh karena itu ya, dengan membaca itu tadi ya teman Pradua ya, ini dapat mencurahkan segala unek-unek yang terpendam dengan kata-kata yang puitis, realistis, dan juga luwes. Selain itu ada banyak pilihan bacaan untuk mengisi kesendirian ya teman Pradua ya. Seperti buku fiksi, buku pengembangan diri, buku analogi puisi, buku sejarah, atau yang masih banyak lagi gitu ya teman Pradua ya. Itu yang bisa banget kamu lakuin kalau kamu sendiri. Dan yang ketiga nih teman Pradua adalah olahraga. Karena kesehatan mental adalah pastinya ya ini yang perlu banget kita jaga bersama gitu ya, dengan baik juga gitu. Nah, kesehatan psikisnya ya juga penting banget kita ya tetap lakuin ya, nggak hanya kesehatan secara mental gitu ya teman Pradua, tapi kesehatan psikis ini juga dapat dirawat melalui aktivitas journaling dan juga membaca. Sementara itu, kesehatan fisik ini didapatkan melalui aktivitas aktif seperti berolahraga. Bebas banget ya olahraganya apa, mungkin kamu lebih suka olahraga yang membakar kardio, bisa. Atau kamu pengen olahraga angkat beban gitu ya teman Pradua, atau bela diri gitu, itu juga bisa ya. Bebas banget ya teman Pradua ya, sesuai sama apa yang kamu suka atau kamu pengen belajarin gitu. Nah, pastinya juga banyak banget ya jenis olahraga yang dilakukan secara beregu. Ternyata masih ada loh beberapa olahraga menantang yang hanya memerlukan diri sendiri gitu ya. Mulai dari kayak yoga, lari, bersepeda, renang, dan juga angkat beban. Tubuh yang aktif nih pastinya aktif bergerak ini menjadi otomatis akan menjaga daya tahan dan juga kebugaran tubuh kamu gitu ya. Nah, itu yang ketiga ya teman Pradua, masih ada lagi beberapa ide tentang hobi yang bisa kamu lakuin sendirian gitu ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 di malam hari ini, cerita penutup hari bersama dengan Jessica. Dan pastinya kita lagi membahas topik kita pada malam hari ini, yakni ide hobi yang bisa bikin kamu gitu ya gak sendirian ya teman Pro 2 ya, meskipun kamu bisa banget nyobain hobi-hobi ini secara sendirian ya, tapi pastinya hobi ini gak bikin kamu ngerasa alone banget gitu ya, yang benar-benar sampai kesepian gitu ya teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya nih teman Pro 2, setelah tadi hobinya adalah olahraga ya, bisa banget kamu lakuin hobi bermain permainan konvensional. Nah ada yang menarik ya pastinya ya, kalau kita belajar hal baru ya teman Pro 2, atau mungkin kamu udah pernah mencoba gitu ya permainan konvensional sendiri ya teman Pro 2 ya. Karena biasanya nih kalau kamu lagi pengen me time gitu ya teman Pro 2, coba deh kamu temukan gitu ya, temukan aktivitas yang benar-benar menjauhkan kamu juga dengan gawai atau mungkin handphone, laptop ya teman Pro 2 ya, yang bisa membuat kamu jadi kepecah gitu ya fokusnya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah kamu bisa melakukan permainan konvensional ini ya teman Pro 2, pastinya yang seru ya, dan pastinya juga ini bisa memberikan pengalaman bermain yang lebih mengasyikkan gitu. Nah permainan konvensional ini meningkatkan cara kerja otak untuk senantiasa ya berpikir kritis dan juga strategis. Momen seperti inilah yang digunakan untuk bermain, termasuk dalam pendekatan cerdik ya, untuk membunuh waktu karena fokus yang terpusat tanpa gangguan notifikasi pada gawai atau ponsel pintar kamu ya teman Pro 2 ya. Macam-macam permainannya juga menarik ya. Mungkin kamu bisa menyusun puzzle, mengisi teka-teki silang, mengurutkan kartu soliter ya teman Pro 2, dan juga mengasah logika berpikir dalam sudoku ya. Ini juga seru banget ya teman Pro 2 yang bisa kamu lakuin gitu. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ide hobi yang bisa kamu lakuin waktu sendirian nih adalah fotografi. Karena biasanya nih teman Pro 2, kesendirian ini dapat diartikan sebagai kebebasan. Kamu bisa memanfaatkan kebebasan tersebut dengan berjalan-jalan di tempat yang ingin kamu kunjungi. Nah, gak harus menguras kantong ya teman Pro 2 ya, tapi coba deh kamu jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal kamu dulu sambil menikmati alam dan aktivitasnya gitu ya. Nah, itu yang bisa kamu lakuin ya. Terus habis itu yang mungkin dengan momen jalan-jalan ini kamu bisa membuka hobi lain gitu ya teman Pro 2 dengan fotografi. Jadi bisa ya kamu menggunakan gawai kamu, atau mungkin juga kamu bisa menggunakan kamera ya teman Pro 2, bebas banget apa yang kamu punya gitu ya, apa yang kamu pengen pelajari gitu ya, untuk mengisi kesendirian kamu dengan hobi yang positif. Karena fotografi sendiri juga dapat melatih ya fokus dengan cara menyenangkan gitu ya, sekaligus juga meningkatkan rasa syukur terhadap dunia dengan segala isinya. Hasil fotografi juga bisa dijadikan sebagai media berkreasi ya teman Pro 2, untuk menekuni hobi kamu ya, dengan urutan yang pertama yakni journaling. Itu dia ya teman Pro 2 ya, hobi seru yang bisa kamu lakuin di kala kamu sendirian. Yang kelima ada fotografi, yang keempat ada bermain permainan konvensional, terus yang ketiga olahraga, yang kedua menulis, dan yang terakhir ya, atau yang paling top tier ya, ini adalah journaling gitu. Nah teman Pro 2, itulah ya, memang kita udah cukup banyak ya membahas tentang hobi gitu ya, yang seru pastinya. Itu tadi tentang hobi dari Jessica ya, buat teman-teman Pro 2 gitu. Nah ini udah ada yang masuk nih, ada dari Kak Juan. Malam Kak Jersey, Jessica, bukan Jersey. Sekarang tidak lagi melanjutkan hobi, paling merhatiin ikan di akuarium, terus kadang juga mancing, bukar buku-buku lama, tanaman hias juga sudah terabaikan. Salam sayang, salam terbaik buat yang siaran, lancar dalam tugas, amin. Request August by Taylor Swift. Oke, okay, Night by. Oke, okay. Mas Juan, ditunggu ya lagu Taylor Swift ya, Agustusnya ya, ini cocok banget bulan Agustus gini kita nyetel anthemnya Agustus ya, yakni lagu dari Taylor Swift ya.
Itu ya dari Kak Juan. Terus ada Kak Lara juga nih yang udah bergabung bersama kita di malam hari ini. Nih kata Kak Lara, katanya merenung, berdoa dan memperbaiki diri sih Kak. Katanya menurutku hobi yang paling menyenangkan gitu, menenangkan. Saat sedang sendiri kita bisa lebih dekat dengan Allah, mengevaluasi diri dan kembali semangat menjalani kuliah maupun kehidupan sehari-hari. Wih, Kak Lara itu dari yang secara religiusnya ya teman Pradua ya, mungkin bisa menenangkan dengan cara itu tadi, dekat dengan Tuhan gitu ya. Kalau kamu pengen sambil curhat itu enak banget pasti kalau sendiri gitu. Terima kasih ya Kak Lara dan Kak Juan yang udah bergabung. Dan ini barusan banget nih ada Kak Iren di Sungai Liat. Kalau kegiatanku mengurangi screen time sendirian, yaitu yang pertama kerja. Aduh Kak Iren, kerja terus gitu. Yang pertama kerja, sama aja sih natap layar, beda layar doang katanya gitu. WKWKWK gitu. Aduh Kak Iren, aduh jangan kerja terus ya. Coba refreshing gitu. Ini yang pertama kerja, terus yang kedua jalan-jalan keliling. Oh ini ya refreshingnya. Dan yang ketiga beberes rumah. Seru banget ya kegiatannya pastinya. Ini juga bisa dibilang hobi sendirian ya, mungkin bisa dilakuin juga sama teman-teman Pradua lainnya gitu ya. Bebersih rumah, jalan-jalan keliling, bisa banget. Tadi jalan-jalan keliling aku juga udah sempat mention ya. Mungkin kamu bisa jalan-jalan keliling sambil fotografi. Itu juga jadi hobi yang seru banget pastinya buat kamu coba ya teman Pradua ya. Itu dari juga Kak Lara yang cerita tentang secara religiusnya ya. Kita ya tetap harus mendekatkan diri dengan Tuhan juga. Dan juga Kak Juan ya, yang katanya udah lama gak melanjutkan hobinya, paling cuma merhatiin ikan di akuarium gitu. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Juan, juga Kak Lara, Kak Iren yang udah bergabung di WhatsApp kita ya di malam hari ini. Dan juga buat teman-teman Pradua ya yang udah setia banget bersama dengan kita di kesempatan hari ini ya, edisi Senin 3 Agustus 2026. Jessica bakal puterin ya lagu requestan dari Kak Juan ya, Taylor Swift August. Tapi tenang ya teman-teman Pradua, Jessica juga mau masuk ke segmen selanjutnya ya, karena di jam 11 nanti nih, tepat 3 menit lagi kita bakal masuk ke segmen Jazz Music. Jadi teman Pradua stay tune ya, di malam harinya nih aku bakal puterin lagu-lagu pilihan menuju tengah malam ya teman Pradua ya, bersama dengan Jessica dan juga RRI Pradua Sungai Liat. So langsung aja nih, ada Taylor Swift August.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Sementara, kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segelet cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun, garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo tak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

memproduksi seiring dengan terdengarnya musik ini. Maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun semalai Bangka Belitung, tumpah produk di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, tempat terbaik kamu. Pagi hari ini kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan hari ini kamu bersama aku Ima di edisi 4 Agustus 2026. Tentu aja aku udah siapin berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Pada Selamat Pagi Tuan Pro 2 Musik dan Informasi. Dan juga di jam 9 sampai jam 10 kamu akan mendengarkan Pada Prioritas Nasional. Oke Tuan Pro 2, itu dia rangkaian acara yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan sejuk terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: menerapkan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Nicki Minaj, Maroon 5, let's go.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya bunda.
3: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
2: Berdoa dulu bunda.
3: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
2: Assalamualaikum bunda.
3: Waalaikumsalam sayang.
2: Dadah bunda.
3: Dadah sayang.
4: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Ketua Periode Wakil Ketua Komisi ke-10 DPR RI, Esti Wijayati meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 /PUU/2026 di mana putusan tersebut memerintahkan agar anggaran program makan bergizi gratis dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Esti menilai pelaksanaan putusan itu penting untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Sementara Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pendanaan program MBG tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Mahkamah memberikan masa transisi paling lambat APBN tahun 2026. Di mana Esti juga berpandangan perubahan ini sebaiknya mulai diterapkan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2027 nantinya. Esti juga mengatakan semakin cepat keputusan diterapkan, semakin besar peluang meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ia juga menilai langkah ini bisa memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai. Anggaran pendidikan juga masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas guru, dosen, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga mahasiswa. Selain itu, anggaran juga dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan sekaligus menjawab tantangan digitalisasi pembelajaran dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik yang mau pagi sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di edisi hari ini 4 Agustus 2026 ya. Aku Rima temani kamu di musik di informasi sampai jam 8 pagi nanti. Dan pagi hari ini cuaca yang cerah banget, jadi kamu wajib tahu sih perakiran cuaca dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini ya. Apakah hari ini diperkirakan akan hujan atau berawan atau cerah berawan itu Pro 2? Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini di Kabupaten Bangka ya, itu diperkirakan berawan. Sementara kalau di Pangkal Pinang sama seperti di Kabupaten Bangka juga berawan teman Pro 2. Di Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan juga berawan. Sementara di Belitung Timur dan di Belitung itu cerah banget. Untuk suhunya terendah di angka 25 derajat Celcius, tertinggi di 35 derajat Celcius. Sementara kelembabannya tahun kedua terendah di 51% dan tertinggi di 92%. Jadi cuacanya berawan tapi tetap cerah ya tahun kedua. Jadi kayaknya udah beberapa hari ini kita enggak dilanda hujan nih ya. Mungkin ada sebagian daerah yang hujan, tapi kalau di Kabupaten Bangka ya udah beberapa hari kita enggak hujan ya. Sepertinya aku merindukan hujan tahun kedua. Walaupun ini sekarang masuknya musim kemarau ya. Siapa tahu nanti bulan Oktober berbernya, November, Desember itu bakal hujan. Tapi aku ucapin kamu selamat beraktivitas. Buat kamu yang lagi di perjalanan, selamat juga beraktivitas juga. Selamat bekerja, selamat sekolah. Dan jangan lupa untuk sarapan pagi teman Pro 2. Terus dengar informasi kami hanya di Smada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Tuh Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, musik dan informasi. Tadi kita udah bahas perakhiran cuaca. Ini karena kita udah beberapa bulan mungkin ya di sebagian wilayah tidak terguyur hujan. Akibatnya kebakaran hutan lahan dilaporkan melanda area blok bentengan kawasan Gunung Bromo. Hari Senin sore kemarin teman Pro 2, ada 3 akses masuk kawasan wisata Gunung Bromo ditutup akibat kejadian di mana Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sebagian akses masuk wisata ke Bromo, yakni Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepala BBTN BTS Rudianta Cahya Nugraha menjelaskan, penutupan akses untuk Bromo ini diambil karena memaksimalkan proses pemadaman api sekaligus menjamin keselamatan seluruh wisatawan yang berkunjung ke kawasan Bromo. Nah, jadi teman Pro 2 ya, untuk informasi awal dari BBTN BTS, kebakaran di blok bentengan terjadi sekitar jam 5 sore kemarin. Penutupan 3 akses masuk mulai berlaku di jam 10 malam sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Walaupun 3 pintu masuk ditutup, masyarakat masih bisa mengakses kawasan Gunung Bromo melalui jalur lain dari Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan Wonokitiri di Kabupaten Pasuruan. Tapi teman berdua, pengunjung yang masuk melalui jalur 2 pintu ini hanya diperbolehkan menjangkau area lautan pasir dan dilarang bergerak lebih jauh ke wilayah savana. Dia juga mengimbau masyarakat, wisatawan, dan pelaku jasa wisata untuk turut menjaga kawasan TNBTS dengan mematuhi aturan yang berlaku selama berada di kawasan itu ya. Kena lagi kebakaran teman Pro 2, pihaknya juga masih belum bisa memastikan luas area di blok bentengan yang terdampak kebakaran karena tim di lapangan masih berfokus pada proses pemadaman. Tapi sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satria Nurseno juga mengatakan kalau kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo tercatat tidak menimbulkan korban jiwa. Sedangkan luas dampak kebakarannya masih diperlukan untuk proses pendataan, teman Pro 2. Ini akibat terlalu panas cuacanya sampai bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi memang sebagian wilayah Indonesia sedang mengalami musim kemarau, walaupun ada juga sebagian daerah yang bisa diguyur hujan, walaupun tidak merata teman Pro 2 ya. Nah, itu dia informasi yang sudah aku kasih buat kamu teman Pro 2 di pagi hari ini di musik dan informasi. Kita bakal temenin kamu kembali dengan informasi yang seru lainnya hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.